0: Salamu
1: alaikum. Ma alaikum
0: salam. Ada di kabore.
1: Ada ne jida hala kafa dubo yato.
0: Ni don nan ngata ko.
1: Ni don jida a jabo don sika a jabo don cede ma.
0: Ne ma ne wai ta don fa da mu ga ya.
1: Je ti ara ta na gati bore di fu budu. Na bi na. Na
0: ga.
1: He jamu ni.
0: Wadi ada ta
1: a. Wadi ada ne jida hala ga.
0: Ni don do win nan ngata ni ya men gadda bulliyo.
1: Da bi da nu nan ngani.
0: Eh nang ginya la wani era ja wodi ginili ni me
1: aha wa wodi sana tana tana gitu subo nabila ya
0: ja
1: amanu
0: ara ta dege ni banyo gobani
1: ne jida hala kafa to gobani to
0: eh yomani wa ta leyo
1: to anun anuta ko ni yota
0: eh kamili ni ronka le nonga ta ko
1: am jetti sana tana gitu gobani
0: eh wodi
1: Abinna.
0: Allah
1: heni. Ezamu. Maru
0: gure ku zo nin to menna nga ginni ya.
1: Mun jetti sane maru min nani ko fiira tan nga jetti.
0: Nga ginni ya.
1: Aha.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Maru manino.
1: Umar manino jida halaga.
2: Ami. Ginni ginni ba men gatuno nyaman.
1: Eto no nyalitike odo yo ba mu bona.
2: Bata nyari tiket nunggu minggu pertama tahu saya nang ngegini antara foto kita apa di
1: aha nunggu tidak mal
2: eh nunggu nih jadi
1: menjadi sana mal cah naga tuh mal
0: lalu ini kah jabo
1: saya jabo nu
0: seni nunggu
1: tuh seni nunggu dah halaga
0: ini akan racu mau gini ayo
1: tuan tuan angin
0: hanya tahu otom membaca
1: tuan udah kenal tuan udah lagi Jadi sana cina gitu gue khusus sini.
0: Halo.
1: Nabi ya.
0: Kinda ya.
1: Mana?
0: Macam ni kinda. Gadon no lagu kuju.
1: Gadon no jida harga.
0: Allah domin bangun ni ayo.
1: Rana nangan yo.
0: Ya cuma kuju lagu nga.
1: Jadi sana gadon cina gitu khusu.
0: Ano ano ni?
1: Eh jamu nu.
0: Suman baik dulu.
1: Suman no jida harga.
0: Eh gini ni orang kan ni apa?
1: Bila nyaman mana waktu baru?
0: Ini nyaman awal tiwal.
1: Menjadi di sana cah naga tu bagul.
0: Tiwal aku juga awal tu.
1: Aha. Tapi nama dia?
2: Iya.
1: Mana?
2: Madugao.
1: Nanti dah halak kafe tu gang tu.
2: Eh, alam nomingkat di nyaman, kini nomingkat.
1: Aha.
2: Tak nangawa kini yang hore.
1: Tono tiket tu nunfu ananya ni entau. Jadi saya nanti nak get gang. Nampak tak?
0: Kamu ni.
1: Eh zaman itu.
0: Dia kata dia kata dia.
1: Dia kata nanti dah halak.
0: Ah, Allah Allah, nyaman kawai sih.
1: Nyaman apa ni?
0: Ia adalah kalau jadi orang ke hewan sih, orang orang nabi mana?
1: Tuh.
0: Ini wali ni.
1: Jadi saya nak get gang.
0: Halo.
1: Nampak tak?
0: Jangan
1: dulu
0: ini.
1: Jangan dulu.
0: Jadi sama lu.
1: Jadi sama lu jadi halak.
0: Ah, ini mereka
1: tu. Dan nyaman buat baru. Menjadi di sana jadi sama. Mina ni kopi dah. Tapi naya.
0: Jangan dulu ini.
1: Jangan dulu.
0: Amadu.
1: Amadu.
0: Jangan kau ngobarang.
1: Nee jadi halak Amadu.
0: Mo nyaman buat di kau ngaji.
1: Joganado na jogido
0: Joganado
1: aha min jetti sane min nani ko bida
0: alay salam alay
1: alaykum salam wanu
0: goyene ndi jabore
1: goyene jida halaka
0: ta joganado di jega
1: to annun no taw gini ni hota bida min jetti sane tan agetti boy goye Nabi Nya. Waalaikumsalam.
0: Sudah ada lain.
1: Nee jida halaka.
0: Ah, najiu halaka gini ni orang gue ni orang orang jodoh ni monyaman ni majai.
1: Aha.
0: Orang gue ni orang gue mak kuih ni majai ni majai.
1: Tunggu aja tak gini ni.
0: Langgah gini atau sana ke bawah dekat ni jat gini di noyo kamu.
1: Oh.
0: Langgah gini ya.
1: Jadi channel betul dulu.
0: Ah.
1: Enjoy bangkot Joseph. Nabi Nya.
0: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbambe.
1: Nabi na amanu.
0: Samu kusunu.
1: Samu kusunu jida halaka.
0: Mia mechele nyalimo, jida nyalimo.

ugbi ikiru titana tasina bia mo genaru yariba gabara bandi bakana basina sinandim aye behem barute mininya ndabiru batom

0: Kura Wenkina Siwa Magundo Kobiru Sae Ya Makura Wenkina Situ Ega Ine Demane Biba Wene Amane Kina Siwa Mago Ebide Bo
1: Sa sera yesan dahin tengi kruza tora son mon na son pesia miama yesan boring bilaga na tora ku son pando de son ta suka do sada

0: Saya siaran sama tolak tu. Kawan aku kak, nak kami wakulan aku ya ya semua minggu ni. Saya tolak tu, gua sumpah tu dia kema. Gua mahu sunci amne gua kasar, gua sumpah si sosia. Gua gobi agobi mau, sun teru, gua tu kawe. Asal tinggi, tontonan tolak tu lah, kapau ni. Asal buai-buai, tontonan tu katu lah, kapau ni. Asal dua buruh, bukumu kura buruh, sanantia, ya hamun, sun teru kena, kapau ni. Mana, mewisi, baham buang, gua ni kan kau kan sun, baham buang kau kan sun, bah suah suah orang tu puno. Satu orang tu, gua semua berbawa ke sini, sumi, sama bara.
1: Utiye yuanye ya besendege wo, utiye yuanye, nyangwa wano re, utiye yuanye na wa.